0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya deh.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM.

0: bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terbaik kamu edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Nah, Ulan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari Minggu ini, kira-kira kamu sedang ngapain sih teman Pro 2? Masih malas-malasan di tempat tidur atau mungkin udah semangat untuk berolahraga? Atau opsi selanjutnya nih, udah sampai di Car Free Day untuk cuci-cuci mata sekaligus jalan-jalan sehat ya teman Pro 2 ya? Nah teman Pro 2, kira-kira nih kamu termasuk orang yang betahan di rumah atau mungkin yang suka keluar rumah nih teman Pro 2? Nah, ini untuk orang-orang yang jarang kena matahari. Dan tentunya apa sih manfaat matahari ini? Apakah kamu termasuk orang yang takut sama matahari atau enggak?

2, untuk kita ketahui nih, jarang keluar rumah dan hampir nggak pernah kena sinar matahari. Nah, mungkin kamu pernah ya bertanya-tanya di dalam pikiran kamu aja, atau mungkin udah terlontarkan langsung ke teman atau mungkin kerabat kamu ya. Sebenarnya vitamin D untuk apa sih sampai sering disebut penting untuk tubuh kita? Apalagi ada banyak informasi tentang vitamin D, teman Pro 2 ya. Tetapi apakah cukup hanya mengandalkan sinar matahari aja untuk mendapatkan vitamin D ini kira-kira? Jadi teman Pro 2, ternyata urusan vitamin D itu nggak sesederhana kurang matahari berarti kurang vitamin D. Nggak hanya itu teman Pro 2. Ada beberapa sumber vitamin D yang bisa membantu memenuhi kebutuhan tubuh kita, termasuk juga dari hal-hal yang mungkin udah sering kamu konsumsi. Lantas teman Pro 2, gimana sih cara mendapatkan vitamin D yang tepat dan seperti apa dan kapan kamu perlu lebih memperhatikannya ya? Untuk yang pertama yaitu adalah menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Ya teman Pro 2, vitamin D itu punya peran penting dalam kesehatan tulang kita. Itu karena vitamin D ini bisa membantu tubuh kita untuk menyerap kalsium. Jadi mineral ini bukan merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan kekuatan tulang kita ya teman Pro 2 ya. Nah kalau misalnya nih tubuh kita itu kekurangan vitamin D dalam waktu yang lama atau jangka panjang, ternyata kesehatan tulang kita juga bisa ikut terdampak. Nah khususnya pada orang dewasa teman Pro 2, kekurangan vitamin D yang berat itu bisa menyebabkan osteomalasia atau mungkin kondisi ketika tulang kita tuh menjadi lebih lunak dan juga lemah. Bahkan dilansir dari National Institute of Health Office of Dietary Supplements, katanya nih vitamin D ini membantu mengatur keseimbangan mineral di dalam tubuh kita. Jadi asupan vitamin D yang cukup itu bisa ikut mendukung kesehatan gigi. Nah kalau misalnya selama ini kamu mengira vitamin D itu cuma berhubungan dengan tulang aja, ternyata perannya juga berkaitan dengan kesehatan gigi teman Pro 2. Tapi bukan hanya itu, masih ada ternyata manfaat-manfaat vitamin D yang lainnya. Kira-kira apalagi nanti Ulan bakal spill ya, spesial untuk kamu teman Pro 2 di hari Minggu ini.

berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan mengenali peran vitamin D dan cara mendapatkannya itu seperti apa ya. Setelah tadi yang pertama udah aku spill, kalau misalnya mendapatkan vitamin D dengan cara yang tepat, dan tentunya kamu juga bakal menjaga kesehatan tulang dan gigi kamu kalau misalnya asupan vitamin D kamu udah terpenuhi nih teman Pro 2. Selanjutnya mendukung fungsi otot dan sistem saraf. Dimana kamu jangan pernah mengira ya vitamin D ini hanya berurusan sama tulang aja. Ternyata otot juga membutuhkan vitamin D untuk membantu menjalankan fungsinya. Sementara sistem saraf memerlukannya untuk membantu membawa pesan antara otak dan seluruh tubuh. Jadi vitamin D itu dibutuhkan oleh otot untuk bergerak dan sistem saraf untuk membawa pesan antara otak dan juga tubuh kita. Jadi teman Pro 2, itulah kenapa memenuhi kebutuhan vitamin D itu tetap penting walaupun kamu masih muda dan ngerasa tubuh kamu sedang baik-baik aja. Karena tentunya kekurangan vitamin D yang cukup berat itu bisa berkaitan dengan yang namanya kelemahan otot.

kesehatan mental teman pro 2, karena vitamin D ini itu juga sering dikaitkan dengan kesehatan mental kita. Alasannya tuh karena nutrisi yang dibutuhkan oleh otak kita itu berada di dalam vitamin D. Nah, beberapa penelitian menemukan hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dan resiko depresi yang lebih tinggi. Tapi teman pro 2 ya, kita juga perlu membedakan nih antara hubungan dan sebab akibat. Sampai sekarang, uji klinis belum menunjukkan bahwa mengkonsumsi suplemen vitamin D itu bisa mencegah atau meredakan gejala depresi pada semua orang.

vitamin D ini teman Pro 2, apakah cukup dengan berjemur di bawah sinar matahari aja atau masih ada cara yang lainnya nih? Nanti Ulan bakal balik lagi spesial untuk kamu di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Oh iya mbak.
1: Es dawet satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Neti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmore, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Jack, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan.

selanjutnya nih cara mendapatkan vitamin D itu seperti apa ya? Apa kita harus berjemur setiap pagi nih? Atau mungkin ada cara yang lainnya untuk kita bisa memenuhi asupan vitamin D di dalam tubuh kita nih teman Pro2? Tentunya tubuh kita itu bisa membentuk vitamin D ketika kulit kita terkena sinar matahari yang mengandung UVB. Namun kalau misalnya nih kita mau berjemur, tapi kita nggak perlu sengaja berlama-lama di bawah sinar matahari demi mendapatkan vitamin D ini, teman Pro2. Cukup 2 hari sekali dengan durasi 5 sampai dengan 15 menit aja. Karena sinar UVB ini juga memiliki resiko bagi kulit kita, teman Pro2. Jadi paparan matahari itu sebaiknya tetap dilakukan dengan bijak ya. Selain dari matahari, ada banyak sumber vitamin D dari makanan yang bisa kamu konsumsi tentunya. Bahkan beberapa di antaranya adalah ikan berlemak seperti salmon, sarden, tuna, dan ikan kembung. Terus juga ada kuning telur dan hati sapi. Jadi vitamin D juga bisa ditemukan pada makanan dan minuman yang telah difortifikasi seperti beberapa jenis susu dan juga yogurt. Nah, jamur teman Pro2 yang mendapatkan paparan sinar ultraviolet juga bisa mengandung vitamin D. Kalau misalnya nih kebutuhan vitamin D kamu belum tercukupi dari makanan atau seseorang itu memiliki resiko mengalami kekurangan vitamin D, tentunya kamu bisa mengkonsumsi suplemen yang bisa menjadi pilihan setelah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ya teman Pro2 ya. Karena kebutuhan vitamin D ini bisa dipenuhi melalui makanan, terus juga makanan yang difortifikasi, suplemen, sementara untuk paparan sinar mataharinya juga membantu tubuh memproduksinya. Nah, itulah dia teman Pro2, tentunya manfaat daripada vitamin D dan perannya dan gimana sih untuk cara mendapatkannya. Nah, teman Pro2, nanti Ulan bakal balik lagi tentunya dengan tips untuk asah kemampuan daya ingat buat kamu yang masih muda nih tapi suka pelupa.

0: kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit.

sering lupa membawa handphone atau mungkin lupa membawa dompet nih. Kondisi ini emang ya nggak jarang dialami oleh sejumlah orang atau mungkin kita sendiri ya teman pro dua ya. Tapi teman pro dua jangan pernah menganggap sepele, karena kalau misalnya ini kejadian ini terlalu sering kamu alami karena kelupaan sesuatu, ternyata ini bisa jadi pertanda penurunan daya ingat nih teman pro 2. Nah, umumnya faktor penyebab penurunnya fungsi daya ingat ini adalah karena bertambahnya usia. Tapi kalau misalnya ini terjadi di usia muda, itu tidak menutup kemungkinan kondisi lupa ini bisa menyerang sejumlah orang yang tentunya usianya masih muda ya. Dan ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengasah kemampuan daya ingat kamu dan juga meningkatkan konsentrasi kamu. Kira-kira apa aja nih yang bisa kamu lakukan ya teman pro 2 ya? Untuk yang pertama adalah biasakan diri untuk hidup secara teratur. Dimana usia yang masih muda itu belum tentu kamu memiliki daya ingat yang kuat. Dan kebiasaan

yang jarang kamu sadari, yaitu adalah menaruh barang di sembarang tempat, teman Pro 2. Dengan begitu, supaya tidak mudah lupa, kamu bisa membiasakan diri untuk melakukan gaya hidup yang teratur. Contohnya aja nih, kamu bisa menulis agenda apa aja yang harus dilakukan dan kamu bisa mengucapkannya dengan lantang, teman Pro 2. Selanjutnya adalah sering bersosialisasi, di mana dengan kamu sering bersosialisasi dengan teman kamu, selain bisa menghindari stres, juga bisa membantu menjaga fungsi kognitif daya ingat otak loh. Dan dikutip dari Medical News Today, sebuah studi pada 2019 itu menyatakan bahwa sejumlah orang yang gemar bersosialisasi itu sangat beresiko rendah terkena demensia atau yang namanya pikun. Nah, saat kamu berinteraksi ataupun mengobrol dengan teman kamu, atau mungkin kamu saling bertukar pikiran atau informasi nih teman Pro 2, ternyata secara tidak langsung otak akan dipacu berpikir dengan cepat tentunya. Makanya gak heran setelah berdiskusi dengan teman, tentunya rasanya ini gak sih, beban hidup kita tuh terasa lebih ringan gak sih teman Pro 2 ya. Ternyata bukan hanya itu, masih ada nih tips-tips lainnya untuk mengasah kemampuan daya ingat kamu. Kira-kira apa lagi ya teman Pro 2 ya, nanti Ulan bakal balik lagi tentunya masih di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sneakers, that is an amazing name. Whoever came up with that name is a friggin' genius.
2: Turn this bitch up. This is another Los Angeles leaker, you fucking corkscrew face having ass motherfucker.
3: DJ Sour Milk. Ugh.
4: Just incredible.
5: Zone. Hey yo, this is your boy Casey Veggies. LA niggas, man, we all find this shit, man. Drop that shit.
6: Sound like something coming. Yeah.
7: BNC. The LA Leakers, baby.

0: Team. Hey yo, where the fuck y'all get on this new hot shit? Right now you popping off with my motherfucking family, live and direct. The Los Angeles.
1: Kak, maaf suara kulatonya mengganggu.
2: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
1: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu kak agar tidak mengganggu orang lain.
2: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh maaf ya.
3: Nah teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya, tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Itu mampro 2, tips selanjutnya nih untuk asah kemampuan daya ingat kita adalah dengan bermain game. So, teman pro 2, jadi ada beberapa jenis permainan yang bisa mengasah daya ingat seseorang ya. Mulai dari Sudoku, Scrabble, Monopoly, dan juga banyak lagi permainan lainnya nih. Nah, pilihan mainan ini itu mampu meningkatkan kognitif daya ingat seseorang nih, teman pro 2. Alasannya tuh karena adanya proses interaksi dengan lawan yang secara nggak langsung itu bisa melatih kemampuan daya ingat otak kita. Selain itu juga bermain game asah otak ini juga bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi selain mengasah otak, dia juga bisa mengasah konsentrasi kita. Nah, selanjutnya adalah lakukan aktivitas fisik setiap hari karena nggak melulu dengan permainan asah otak aja. Berlatih fisik setiap hari juga bisa membantu menjaga daya ingat seseorang. Alasannya tuh karena aktivitas fisik yang dilakukan bisa meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh kita termasuk otak kita, teman pro 2. Jadi aktivitas fisik itu bisa dilakukan mulai dari aerobik, berlari, dan juga bersepeda. Tapi kalau misalnya aktivitas kamu begitu padat setiap harinya nih, kamu cukup bisa berjalan kaki selama 20 sampai dengan 30 menit di sela-sela waktu senggang kamu. Nah, untuk cara yang terakhir atau tips yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Di mana istirahat yang cukup ternyata sangat berpengaruh terhadap kekuatan daya ingat. Jadi, gitu juga sama dengan kualitas tidur kita yang kurang nyenyak, itu bisa berdampak pada daya ingat seseorang. Ya, teman pro 2, ternyata dikutip dari Mayo Clinic ya, orang dewasa itu sebaiknya tidur kurang lebih 7 hingga 9 jam secara teratur. Nah, selama waktu istirahat kamu nih, otak kamu itu bakal melakukan konsolidasi informasi yang nantinya membantu untuk menguatkan daya ingat, teman pro 2. Itulah tips untuk mengasah kemampuan daya ingat kamu ya, teman pro 2 ya. Mulai tadi dari yang pertama itu biasakanlah untuk hidup secara teratur. Terus juga sering bersosialisasi, bermain game, lakukan aktivitas fisik setiap hari, dan terakhir jangan lupa untuk istirahat yang cukup di sela-sela aktivitas kamu yang sibuk itu.

0: Terusnya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

cuaca. Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Minggu 20 September 2026. Pagi hari secara umum cuaca udara kabur dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Siang sampai dengan sore hari secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 45 hingga 85% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut, yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 19 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 174 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 10 titik panas, Merangin 1 titik panas, Muaro Jambi 11 titik panas, Sarolangun

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkuasa.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Station. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai berdua RRI-nya.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

10 itu mampro 2 ya, waktu yang sepadan berakhir. Dan Wulan mau pamit undur diri di hari Minggu ini, nemenin pagi Minggu kamu teman mampro 2. Dan tentunya tetap berlanjut di Pro 2 Jambi bersama Santai Siang yang bakal nemenin kamu bareng Kak Hafiz tentunya. Untuk itu Wulan pamit undur diri, apabila ada salah kata Wulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, 90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi, menjelang siang, teman Prodo FM. Happy weekend di hari Minggu, di 20 September 2026 ya, teman Prodo FM nih, ada habis nemenin kamu, teman Prodo, di santai siang hari ini. Dari jam 10 pagi sampai nanti di jam 2 siang, teman Prodo ya. Ini seperti biasa, teman Prodo FM nih, buat kamu yang mau request lagu di Prodo Whitelist ini, teman Prodo FM, mungkin yang lagi di jalan, mau jalan-jalan di hari Minggu, menikmati waktu bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga kamu, teman Prodo, sama orang-orang tersayang ya. Happy weekend, teman Prodo FM. Semoga weekend kamu menyenangkan sebelum besok kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa di hari Senin, teman Prodo ya. Bisa kamu request lagu ya, teman Prodo, di Instagram kita, di Era Digital, dan juga melalui WhatsApp kita ya, teman Prodo FM. Habis tunggu, teman Prodo FM, requestan kamu di Prodo Whitelist-nya sampai di jam 12 siang.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Jadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

saat kau merasa hidup sendirian.

0: aku. Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
0: Hey.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Ya, Tom, Brother Film, nih, Brad Pitt akan kembali membintangi sequel World War Z yang diproduksi oleh Paramount ya. Dan sequel tersebut memang sudah lama dinanti ini, Tom, berdua, setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film lanjutan sebelumnya itu tuh gagal. Dan dilansir dari laman Variety pada Sabtu kemarin nih, Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut. Dan Berger dikenal melalui film All Quiet on the Western Front and Conclave, dan serta baru-baru ini menyutradarai Pitt dalam film The Rider untuk E24 ya, teman-teman berdua. Dan skenario sequel World War Z ini ditulis oleh Dennis Kelly. Nah, tapi detail cerita film tersebut memang masih dirahasiakan ya. Dan Pitt akan bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B, teman-teman berdua. Dan dia akan memproduksi film tersebut bersama Danny Gardner dan juga Jeremy Kleiner ya. Sementara Berger terlibat sebagai produser eksekutif. Film pertama World War Z diadaptasi dari novel karya Max Brooks berjudul World War Z and Oral History of the Zombie War, teman-teman berdua FM. Dan film yang disusun dari Mark Foster tersebut menampilkan Pitt sebagai Gerilan, di mana dia merupakan mantan pegawai perserikatan bangsa-bangsa yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan pandemi dari zombie, teman Broadway FM. Dan kabar mengenai sequel World War Z ini muncul di tengah kegiatan promosi Pitt untuk film terbarunya yaitu Heads of the Beast, dan Pitt juga akan kembali bekerjasama dengan Fincher dalam film Netflix yaitu The Wilderness Adventure of Cliff Bolt, teman Broadway. Sementara itu, Pitt dan juga Berger telah menyelesaikan proses syuting film The Rider yang kini berada dalam tahap pasca produksi ya. Dan keterlibatan Pitt dan juga Berger menjadi perkembangan terbaru dalam upaya menghidupkan kembali sequel World War Z.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tom Brodo ini grup musik Nona merilis lagu terbaru mereka yang berjudul Star ya, sebagai track pembuka album debut Island Girl. Dan lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat kemarin dan memadukan pop modern dengan unsur identitas Indonesia tentu ya Tom Brodo. Dan lagu Star ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan ya. Pesannya ini menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa terbergantung pada pengakuan orang lain. Dan secara musikalnya Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Dan referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan unsur gamelan ya. Dan konsep visual Star yang menghadirkan suasana alam dan juga landscape tropis Indonesia dan nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona teman berdua. Dan melalui lagu tersebut, Nona menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan juga mandiri. Dan karakter tersebut dipadukan dengan pendekatan pop ringan yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar. Dan referensi kehidupan sehari-hari Indonesia menjadi bagian dalam pembentukan karakter musik Nona ya. Dan unsur lokal tersebut kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia kepada pendengar internasional. Dan album Island Girl sendiri teman produk berisi 15 lagu dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, dan juga pendewasaan ya. Dan album ini menjadi tulisan panjang perdana Baila, Sas, Christy, dan juga Esther sejak bermusik pada 2000.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin. Bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Dalam Roryo Family, tim Indonesia mendapat sambutan dalam tim Welcome Ceremony Asian Games IC Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Dan Chef de Mission tim Indonesia, Toto Dua Pasaribu hadir bersama jajaran CDM dalam seremoni tersebut ya. Dan penyambutan kegiatan ini berlangsung di Athletes Interaction Arena, Athletes Plaza, Garden Pier, Nagoya Port. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta Asian Games IC Nagoya 2026. Dan dalam seremoni tersebut, Tama Prodo, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang diantaranya pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata. Dan rangkaian kegiatan tersebut menjadi simbol resmi diterimanya kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games IC Nagoya 2026. Dan penyambutan juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal budaya tuan rumah nih. Dan salah satu agenda dalam seremoni tersebut adalah penanaman pohon untuk Persatuan Asia and Asia U atau Asia Unity Tree Planting. Dan kegiatan itu membawa pesan tentang perdamaian, persahabatan, persatuan, dan juga komitmen terhadap masa depan Asia yang berkelanjutan. Dan bagi Toto Petaudo Tua, seremoni penyambutan tersebut bukan hanya menjadi momen penting ya bagi tim Indonesia, tapi dia juga menyebut kontingen tidak hanya datang untuk bertanding, tapi juga tentunya ingin membawa nama Indonesia. Dan Todo Tua mengapresiasi sambutan yang diberikan panitia kepada kontingen Indonesia, dan menurutnya kegiatan tersebut membuat para atlet dapat mulai merasakan atmosfer Asian Games sebelum bertanding. Dan selain seremoni penyambutan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya panitia memperkenalkan budaya dan juga keramahan Aichi Nagoya, dan hal ini ditunjukkan kepada seluruh kontingen peserta Asian Games 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk,

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan

Ditang Pro FM nih, Barcelona bakal segera meramukan perpanjangan kontrak Rafinha yang akan membuatnya bertahan di Barcelona hingga 2029. Dan Direktur Olahraga Barcelona Deco menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brazil tersebut sudah berjalan. Dan kontrak Rafinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028 dan klub berencana menambah masa baktinya 1 tahun sekaligus meningkatkan gajinya. Dan keputusan tersebut tidak lepas dari penampilan Rafinha yang dinilai semakin penting bagi Barcelona. Dan pemain berusia 29 tahun tersebut menjalani peran baru sebagai penyerang tengah ya. Dan performa Rafinha dalam posisi tersebut membuat Barcelona ingin mempertahankannya untuk jangka panjang. Kesepakatan baru akan membuat pemain Brazil itu tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana hingga usia 32 tahun. Dan Rafinha sebelumnya juga mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri karir profesional bersama dengan Barcelona. Dia menyampaikan keinginan tersebut setelah melihat perkembangan karirnya bersama klub. Barcelona kemudian membuka pembicaraan dengan Rafinha mengenai kontrak baru, negosiasi dan negosiasi tersebut kini disebut hampir mencapai kata sepakat. Dan Rafinha bergabung dengan Barcelona pada 2022 setelah didatangkan dari Leeds United. Dan sejak saat itu ia menjadi salah satu pemain penting di lini serang klub asal Katalunya.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

radio.mercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: Soal SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Ceng 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalirnya teman Pro 2.

lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overtime itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Siapa tahu kan kalau nggak naik sekarang bisa-bisa mungkin besok naiknya bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi,

dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang

Ade nih kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Chill On

tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan nggak ada lagi berita-berita yang nggak enak seputar musisi Indonesia atau Opera 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10.

masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang

siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tapi yang pasti kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Bro 2 dengan Rabun Jauh. Number 4.

di posisi 3 minggu ini, gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halim

Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Posisi 19 overnight kita lewati berdua. Posisi 18 Selina Grace Andrianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mixe. Posisi 7 ada My Mind Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kasih. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.

0: Terima kasih juga buat FD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Show langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu. Dan kembali lagi masih barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal menemani lo sampai 1 jam ke depan nih dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita.

19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini.

0: ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman bro 2 bertahan selama 7 minggu di chart. Ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 16.

0: seminggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu. Juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: di peringkat ke-12 sama per-2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisander, di International Top 20 Nasional nih, guys. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, di Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Dress It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Go.

0: Shout out ya, bareng sama gue Alandi Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha ya teman-teman. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: terus itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: peringkat kelima, teman Bruno bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: seminggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: International Top 20 International ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu, teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Habis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnandar signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Halo.

Prodia semuanya. Setelah tadi kita barengan sama Prodia Jakarta ya untuk mengikuti top 20 nasional dan juga internasional. Sekarang balik lagi untuk di Prodia FM Jambi ya. Nah, pasti untuk sore hari ini sama kayak sore-sore kemarin teman Prodia. Ini masih mendung banget dan aku kelihatan banget ya mendungnya gelap gimana gitu ya, dan berharap banget semoga bisa lekas turun hujan ya teman Prodia, karena memang kabut asam itu masih menyelimuti kota Jambi ya. Oke deh, kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya di hari Minggu ini udah di formasi 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya, bareng sama Nia yang bakal menemani kamu sampai nanti formasi 20 malam ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: jam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

cuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan

kita lanjut lagi untuk sere ini ya dari Ivan Seventeen dengan jangan paksa rindu teman pro 2 ya. Kalau rindu ya udah jangan dipaksa-paksain karena dia kayaknya nggak peka deh. Oke teman pro 2 untuk sore hari ini karena memang aduh cuaca Jambi ini nggak berubah ya dari bulan lalu sampai bulan lalu iya pertengahan Agustus itu kalau nggak salah di tanggal 20-an ya sampai sekarang itu 20 September berarti udah 1 bulan ya dan untuk kabut asap ini belum mereda teman pro 2 semakin sore semakin pekat apalagi kalau misalnya subuh ya pagi itu juga pekat banget teman pro 2 ya jadi mudah-mudahan kita berdoa ya biar segera diberikan hujan karena tetangga-tetangga kita udah pada hujan nih teman pro 2 ya di Kerinci di mana lagi ya pokoknya aku ngeliat tuh udah ada yang hujan tapi nggak sampai ke sini ya mudah-mudahan sampai dan mudah-mudahan hujannya itu

di tempat-tempat yang memang membutuhkan air di Tempompro 2, apalagi tempat yang ada titik apinya itu Tempompro 2 ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, aku pengen ngebahas genre musik dulu. Ternyata ada genre musik yang bisa menggambarkan kepribadian kita Tempompro 2. Nah, jadi genre musik favorit itu ternyata bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Entah dia suka musik pop atau mungkin dia cenderung suka musik-musik yang rock gitu ya Tempompro 2 ya, atau juga mungkin suka musik yang indie gitu ya. Nah, jadi memang untuk penyuka musik pop itu cenderung ramah katanya Tempompro 2, jujur dan punya kerja keras. Sementara untuk penggemar rock itu digambarkan bebas, cuek, dan kreatif. Emang iya? Emang benar seperti itu, Tempompro 2? Jadi kita bakal bahas untuk kepribadian dari genre musik nantinya ya. Jadi buat Tempompro 2 semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Matic Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini di sore ceria. Dan masih bareng sama Nia, teman Pro 2 ya, penggemar musik yang bakal kita bahas nih buat teman Pro 2 yang suka banget sama musik ya. Dan tahu gak sih, ternyata tuh genre musik bisa menggambarkan kepribadian kita, teman Pro 2. Yang lucunya nih, kalau misal suka sama semua genre musik gimana kan ya? Aku juga bingung jawabnya ya. Jadi kita bakal bahas satu persatu ya untuk setiap genre musik nih buat teman Pro 2 semuanya. Jadi untuk yang suka banget sama musik pop, nah ini kan dikenal sebagai pribadi yang ramah katanya ya, terus menyenangkan, jujur, kerja keras dan punya harga diri yang tinggi. Dan mereka juga dinilai mampu membawa rasa nyaman serta energi yang positif bagi orang sekitarnya nih, teman Pro 2. Kalau penggemar musik rock itu dikenal menyukai kebebasan, cuek dan juga apa adanya. Jadi mereka ini juga dinilai nyaman dengan keterbatasan, kreatif, serta cenderung tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Dan untuk penggemar musik klasik, ini dikenal sebagai pribadi manis, romantis, melankolis, ya lembut gitu, ramah dan menyenangkan. Karena mereka juga cenderung nyaman dengan dunianya sendiri, serta dinilai memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, untuk penggemar musik jazz, blues, dan kalian menyenangkan, terus juga ramah, serta ekstrovert. Nah, jadi mereka juga punya harga diri yang tinggi, seleranya tinggi karena menyukai hal yang bernilai dan cenderung bangga dengan apa yang dilakukan di teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ini ada musik indie. Ini dikenal kreatif, intelektual, cerdas, dan percaya diri dengan caranya sendiri. Jadi mereka tuh cenderung tertutup, mandiri, tidak suka mencampuri urusan orang, serta senang menemukan jalan sendiri. Nah, untuk kamu yang suka banget sama musik rap, itu dikenal menyukai kebebasan, cenderung cuek, bahkan terkadang melanggar norma atau aturan. Meski begitu, mereka dinilai cerdas ya, karena punya harga diri tinggi dan kreativitas tanpa batas di teman Pro 2 ya. Kira-kira ada genre apa lagi yang tertinggal teman Pro 2? Genre dangdut. Ini mah favorit aku ya. Jadi ini dikenal sederhana, apa adanya, dan nyaman dalam berbagai suasana. Jadi mereka juga mudah bergaul, serta dinilai sebagai penyuka musik yang paling ramah dibanding genre lainnya. Bener gak tuh teman Pro 2 ya? Oke, jadi itu dia tadi teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin juga ternyata punya genre-genre musik yang kamu suka gitu. Karena tiap orang kan beda selera ya. Enggak semua lagu itu kita semuanya suka gitu. Jadi kayak ada, kalau aku sih tim yang muter lagu itu tergantung lagi ngapain ya. Terus juga tergantung kalau misalnya ini lagu lagi viral nih, enak didengar gitu kan ya. Ya udah suka aja gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya ini benar sih ya, ternyata emang dari genre itu bisa kelihatan. Tapi kalau emang nggak benar ya sudah teman Pro 2 ya. Anggap aja semua genre itu asik ya nggak sih?

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang, setrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cia dan Hia menemani teman pro 2 untuk sore ini ya. Dan biasanya untuk sore-sore kayak gini ya, kita kayak punya kegiatan yang karena besok udah Senin lagi. Biasanya kita bakal mempersiapkannya tuh dari ya sore kayak gini ya teman pro 2 ya. Yang kayak tasnya mulai disiapin, seragamnya dicek lagi, pasang alarm ya. Walaupun ujung-ujungnya masih berharap besok libur gak ya? Karena memang dari ini udah 1 bulan ya, dari tanggal 20 Agustus ke 20 September nih untuk kabut asap nih teman pro 2 ya. Dan masih lumayan ini ya, berkabut ya teman pro 2 ya. Nah namanya juga untuk minggu sore ini mungkin sedikit berbeda, karena ada yang lagi menunggu informasi apakah besok akan PJJ lagi ya. Dan di sini juga kreativitas dari para bunda guru ya, karena harus menyiapkan materi untuk disampaikan ke anak-anak melalui daring itu kan juga nggak mudah ya teman pro 2. Guru-guru juga harus berpikir seperti apa agar pembelajaran itu bisa dipahami oleh murid gitu ya teman pro 2 ya. Karena memang nggak ada teman sebangku juga yang bisa diajak ngobrol untuk teman-teman yang ngerasa banget nih daring ya, nggak ada suasana kelas ya. Jadi kayak godaan untuk rebahan tuh jauh lebih besar daripada godaan untuk buka buku biasanya. Nah tapi adik-adik semua ya yang dengerinkannya sore ini, itu justru di sini adalah tantangan kamu. Sekolah dari rumah bukan berarti semangat belajarnya juga boleh dari rumah ke kasur ya, lalu hilang tak kemana gitu. Jadi minggu sore ini mulai siapkan semuanya, pastikan handphone atau laptop itu siap ya, udah di charger atau chargernya udah tersedia, terus juga kuota aman ya, wifi aman gitu. Buku pelajaran sudah disiapin, karena kan tetap tuh pembelajaran sesuai dengan daftar pelajar di setiap harinya gitu. Nah yang paling penting bangunnya juga tetap tepat waktu ya. Jam 7 itu biasanya udah mulai jimit ya. Nah entah itu majelis pagi gitu teman pro 2. Nah jadi harus tepat waktu. Nah dan satu hal yang gak kalah penting, jangan merasa belajar daring itu membosankan. Coba bikin suasananya sedikit berbeda. Rapikan meja belajar, siapkan air minum, pakaian-pakaian yang nyaman. Biasa tuh pakai, tetap pakai ini ya, pakaian sekolah ya, atau yang sopan ya teman pro 2 ya. Nah coba kamu prepare lagi biar gak bosen gitu teman pro 2 ya. Nah kalau misalnya ada rasa bosan, coba istirahat sebentar, gerakan badan, lihat suasana sekitar, atau mungkin minta bantuan sama yang ada di rumah ya, entah itu orang tua yang mungkin kerjanya siang atau gimana, boleh minta bantuannya teman pro 2 ya. Nah jadi kita masih menunggu nih ya informasinya apakah besok akan dimulai untuk belajar mengajar di sekolah atau kembali pembelajaran jarak jauh. Ditunggu aja teman pro 2 ya, tapi boleh dari sekarang dipersiapkan biar besok tuh lebih semangat lagi ya. Nah buat teman pro 2 yang besok tetap kerja, jangan lupa untuk persiapkan masker, karena masih banyak banget yang aku lihat tidak menggunakan masker teman pro 2 ya. Aku aja keluar studio nih kalau nggak pakai masker rasanya aduh gimana ya gitu, karena ngerasa banget waktu di awal kabut asap ya, itu di hari Minggu di tanggal 20-an Agustus itu aku kena pilek, karena udah ngerasa tenggorokan tuh gak enak banget rasanya, bener-bener kayak kering banget gitu teman pro 2 ya. Akhirnya pilek parah sampai luka tuh ya. Nah alhamdulillah ya udah sembuh, jadi kayak tidak mau terulang lagi. Jadi tetap pembiasan kayak minum yang banyak untuk air putihnya, dan juga mencegah makanan-makanan yang mungkin bisa menjadi faktor utama ya, entah itu batuk atau pilek teman pro 2. Nah apalagi yang kerjanya ini melalui suara ya, kayaknya harus dijaga banget teman pro 2 ya, biar kita sama-sama sehat ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya yang pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi."

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

Prodi Jami, teman terbaik kamu untuk malam hari ini. Kita bakal menginformasikan untuk perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Malam hari ini secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Kerinci. Untuk dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga di Kabupaten Tebo. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Hotspot per tanggal 20 September 2026 terdapat 161 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 8 titik. Kemudian Kabupaten Merangin ada 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 34 titik panas. Untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 109 titik panas, dan terakhir di Kabupaten Tebo ada 6 titik panas. Dan masih untuk informasi selengkapnya langsung saja ke www.bmkg.co.id.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk malam hari ini. Sebelum aku akan undur pamit nih ya dari ruang dengar teman Pro 2 semuanya untuk edisi hari ini di hari Minggu 20 September 2026, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti top tanggal lagu indie ya, barengan sama Kangga di Pro 2 FM Jakarta. Thanks banget untuk kebersamaannya di hari ini teman Pro 2, tetap semangat semuanya. Dan pastinya walaupun besok masih mungkin ya melakukan pembelajaran jarak jauh, karena kita juga masih menantikan pengumuman surat edaran ya. Dan pastinya buat teman Pro 2 semua, jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan pasti juga sering latihan di rumah teman Pro 2, dan jangan lupa juga untuk tetap bergerak aktif di rumah walaupun kita tidak bisa kemana-mana dengan nyaman untuk saat ini ya. Dan buat kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Dan pastinya besok kita akan bersua kembali, dan nanti bakal lanjut lagi bareng sama Karta ya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?

seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lu ya

produksi juga serius, bisnisnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertamanya sudah dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang mengejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma, lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu ya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu nggak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

komposisinya adalah mereka mendengar satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten,

Kalau sama Angga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka ada yang lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan

Fans Indonesia Pro ID. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten siapa apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Karena itu. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

ditemani sama Kania di ajang sore ceria. By the way, sekarang lanjut lagi. Malam hari ini aku akan begadang. Tapi yang positif, teman Pro 2 bareng kalian di 10,9 Pro 2 Jambi. Oke, selamat malam Indonesia, teman Pro 2. Malam hari ini aku akan berbagi informasi buat kalian. Dan yang pasti juga informasi lifestyle, informasi travel, dan juga yang pastinya lagu-lagu dari koleksi Pro 2 Jambi yang udah kami persiapkan buat kalian dari 10,9 Pro 2 Jambi. Oke deh, buat kalian teman Pro 2 diawal dengan lagu yang keren banget, cie. Ya dong, biar semangat. Tapi lagunya gak medley-nya gak yang apa namanya, yang low ya Tuan Pro 2, atau yang pelan Tuan Pro 2. Kenapa? Masih jam segini Tuan Pro 2, biar jangan lemas, bener gak sih? Apalagi buat Tuan Pro 2 mungkin masih menikmati Sunday-nya, hari Minggunya dengan di perjalanan. Atau buat kamu mungkin yang lagi nikmati sambil menikmati makan malamnya, masih makan malam jam segini ya Tuan Pro 2, udah malam banget. Terus juga buat kalian yang mungkin yang lagi santai di rumah, lagi prepare juga persiapan buat besok mau beraktivitas, karena Senin udah kembali dengan aktivitas yang sangat luar biasa. Oke deh, Pro 2 Jambi buat kalian semuanya. Kita dengarkan yang termanis, ada Magic dari Kashmir buat kalian, dan juga The Road dengan Bersamamu. Dua lagu yang termanis dari koleksi Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Arum Munaji, SIKM SI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

kita ngobrol 2 jam nih, sudah kita tinggal dengarkan tinggalkan. Emang mau kemana? Oke deh, Tama Pro 2 malam hari ya sangat luar biasa bagi aku. Bagi kalian juga Tama Pro 2 ya. Malam mungkin aduh lagi mumet karena udah nikmati aja. Namanya hidup pasti ada trouble Tama Pro 2. Karena kan namanya hidup tuh gak ada masalah, bukan hidup namanya. Berarti udah ada end atau selesai ya gak sih? Oke deh, nah Tama Pro 2 aku bakal ulas informasi buat kalian. Untuk kali ini gak bahas tentang vitamin. You know kan, vitamin itu penting banget buat kita semuanya. Mau konsumsi suplemen, vitamin salah satu membantu ibaratnya kalau kita apa yang kita konsumsi makanan tersebut kekurangan nasi buat ada beberapa vitamin. Nah, vitamin Tama Pro 2 penting kita konsumsi apalagi saat ini dengan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat, kondisi kabut juga untuk Jambi yang masih saja bertambah. Mudah-mudahan segera ya Tama Pro 2 ya, tapi bukan mudah-mudahan. Cuman emang kemarau ini kota Jambi itu masih belum hujan, tapi informasi dari beberapa teman ya, baik dari BMKG juga Tama Pro 2, Kerinci itu udah mulai beberapa hari udah mulai hujan atau Tama Pro 2. Kangen ya Tama Pro 2 ya. Seneng banget Bandung kemarin kalau nggak salah kegiatan ada Run Pocari Sweat itu mereka udah sempat ada cuacanya memang bagus banget ya. Mereka hujan juga Tama Pro 2. Jadi mereka yang rannya tuh udaranya benar-benar seger banget Tama Pro 2 karena bisa menikmati udara yang seger apalagi view pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, kali ini Tama Pro 2 ngebahas tentang vitamin. Kamu juga harus tahu dong Tama Pro 2, suplemen berupa vitamin atau mineral dikonsumsi untuk memenuhi nutrisi harian yang tidak bisa dipenuhi dari makanan. Tapi sebagian orang tidak sadar terlalu banyak mengkonsumsi suplemen. Jika menemukan tanda-tandanya Tama Pro 2, sebaiknya dikonsultasikan konsumsi suplemennya. Jadi emang boleh konsumsi suplemen, bagus banget suplemen mineral Tama Pro 2, karena kan ibarat tuh kita tuh bisa memenuhi nutrisi harian kita deh yang selama ini mungkin dari makanan kurang Tama Pro 2. Tapi ada batasannya juga, jangan sampai over karena terlalu banyak mengkonsumsi vitamin juga sangat tidak baik dan tidak dianjurkan. Makanya kita konsumsi vitamin juga gak salahnya untuk sharing atau konsultasi dengan ahli kesehatan atau dokter untuk menjaga kesehatan. Sebagian orang mengkonsumsi suplemen agar kebutuhan mineral ataupun vitaminnya terpenuhi untuk setiap harinya. Tapi hanya saja jumlah dikonsumsi tidak boleh melebihi dari batas. So Tama Pro 2, kenyataan tubuh tidak serta membuang kelebihan vitamin dan mineral lewat urin. Tubuh juga bisa menyerap kelebihan vitamin hingga memicu dampak yang serius. Nah, dari informasi para ahli mengingatkan ada beberapa tanda nih kalau kamu terlalu banyak mau konsumsi vitamin. Jadi kita juga perlu tahu, konsumsi vitamin berarti gak bagus, kata bagus Tama Pro 2. Apalagi dari makanan yang kita konsumsi itu ibaratnya kekurangan dari vitamin atau mineral. Contohnya nih Tama Pro, example. Tapi emang gak disarankan misalnya tiap hari ya. Misalnya nih kita konsumsi makanan itu kan harus ada serat ya Tama Pro 2, bener kan? Protein, karbohidrat, lemak sehat dan juga serat itu penting banget. Empat poin tersebut salah satu yang paling penting dalam konsumsi makanan kita. Tapi terkadang kan kita ibaratnya tuh konsumsi sayuran tuh setiap hari gak sama ya takarannya Tama Pro 2, gak banyak. Nah, kalau misalnya nih lagi konsumsi makanan atau yang namanya sayuran atau serat tuh kurang, salah satu cara membantu yaitu mengkonsumsi chiasin. Chiasin ini salah satu ibaratnya tuh untuk kandungan ada proteinnya, ada sedikit protein ada, tapi yang pasti tinggi serat Tama Pro 2. Buat mereka yang diet atau mereka yang ingin menjaga pencernaan tetap sehat, itu boleh mengkonsumsi chiasin Tama Pro 2. Setidaknya kayak 2 sendok makan dengan takaran airnya sekitar 250 sampai dengan 300 ml Tama Pro 2. Tapi bukan berarti oh kalau gitu enggak usah makan sayuran. Enggak Tama Pro 2. Sayuran itu tetap salah satu yang paling terbaik serat dari untuk kita konsumsi buat tubuh kita. Kenapa? Karena sayuran itu kan ada warna-warnanya banyak macam kan. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada putih. Nah, itu tuh warna tersebut tuh ternyata punya poin-poin penting banget yang bermanfaat buat tubuh kita yang kita tidak dapatkan dari chiasin Tama Pro 2. Tapi sesekali boleh, makanya gak disajukan everyday kita mau konsumsi. Udah kalau gitu gak usah mau konsumsi sayur, larinya ke chiasin aja. Enggak Tama Pro 2, tapi tetap konsumsi sayuran. Itu contohnya. Nah, makanya kita

Terlalu banyak mengkonsumsi vitamin. Yang pertama, gangguan pencernaan. Tanda awal konsumsi vitamin berlebih berupa gangguan pencernaan. Contohnya, mual, muntah, sembelit, sakit perut. Nah, itu salah satunya tanda gangguan pencernaan karena konsumsi berlebihan dari vitamin. Sebaiknya cek lagi apakah kamu konsumsi dan lalu konsultasikan kepada tenaga medis atau dokter untuk memastikan apa gangguan pencernaan berkaitan dengan asupan vitamin yang berlebihan. Jadi cross-check juga ibaratnya, oh kalau gini aku konsumsi berlebihan dari vitamin. Enggak, ibaratnya kalau terjadi kayak mual, muntah, terus juga sakit perut, sembelit ya, kamu ibaratnya tanya ke tenaga medis, konsultasi apakah itu dari karena kamu konsumsi vitamin berlebihan ya. Nah, vitamin larut lemak seperti A dan vitamin D itu bisa toksik sampai memicu mual, muntah, dan sakit perut. Kelebihan vitamin C dan magnesium itu akan memicu gangguan pencernaan. Jadi, gangguan pencernaan salah satu tanda tanpa dua kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin. Nah, biar kamu real yakin banget, tanyakan dulu kondisi kamu yang kayak mual, muntah, terus juga sakit perut sampai dengan sembelit tadi, konsultasi dengan tenaga medis atau ahli kesehatan dan dokter. Oke, okay? Nah, nanti aku akan lanjut lagi mengulas sama Pro 2 untuk beberapa tanda kamu terlalu banyak mau konsumsi vitamin. Tapi bukan berarti kamu gak usah mau konsumsi vitamin, tetap butuh suplemen vitamin, tapi lebih baik kemarin Pro 2 juga konsultasi dengan tenaga medis. Oke, okay? Lanjut lagi, masih dari Pro 2 Jambi buat kamu, ada Marshmallow featuring Lipip dengan Spotlight.

Oke, Tamro 2, sekarang lanjut lagi nih yang kedua, Tamro 2. Karena kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin, yang kedua adalah mati rasa dan kesemutan. Nah, konsumsi terlalu banyak vitamin B6 itu bisa merusak saraf, sehingga memicu mati rasa atau kesemutan pada tangan dan kaki. Dosis tinggi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kesulitan berjalan atau menjaga keseimbangan. Nggak cuma dari suplemen ya, Tamro 2, sejumlah minuman juga yang mengandung vitamin B6. Kamu cek lagi produk-produk yang dikonsumsi, terlebih minuman berenergi. Nah, minuman berenergi biasanya banyak orang gak langsung mau konsumsi aja ya, tanpa cross-check dulu untuk dari komposisinya. Jadi vitamin B6 ini Tamro 2 gak boleh berlebihan juga Tamro 2. Kenapa? Karena bisa merusak saraf, yang memicu mati rasa sampai terjadinya kesemutan. Serem banget kan? Oke deh, kita lanjut lagi. Teman Proda mengulas tanda kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin. Jadi, sebelum mengkonsumsi vitamin, teman Proda ya, sebaiknya sharing dulu atau konsultasi ya sama tenaga medis atau ahli kesehatan.

0: kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya?
4: Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

2 lanjut lagi kita ulas ya. Yang ketiga nih, tanda kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin, yaitu rasa haus berlebihan. Tanpa dua, konsumsi vitamin D berlebihan itu bisa meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Peningkatan kalsium dalam darah akan meningkatkan rasa haus dan frekuensi buang air kecil. Selain itu, kadar kalsium terlalu tinggi akan meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Sebaiknya perhatikan kadar kalsium yang dikonsumsi dari suplemen, sebab kasus ini umum terjadi pada mereka yang mendapatkan asupan vitamin B, vitamin D dari suplemen. Nah, Tampro 2 kadar kalsium terlalu tinggi itu bisa meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Jadi upayakan Tampro 2, perhatikan kadar kalsium yang kamu konsumsi dari suplemen, karena bisa terjadi kalau kasus ini umum terjadi, yang pasti mendapatkan asupan vitamin D itu ya akhirnya batu ginjal. Jadi Tampro 2, rasa haus berlebihan salah satu ya Tampro 2 merupakan tanda kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin, terutama vitamin D. Nah, Tampro 2, kita akan lanjut lagi mengulas lebih lengkap lagi ya 4 tanda kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin.

Si Vitamin, kita flashback dulu Tampro 2. Tanda Tampro 2 Jambi buat kalian yang terlalu banyak mengkonsumsi vitamin. Yang pertama, Tampro 2 kamu juga harus tahu nih Tampro 2. Biar Tampro 2 udah paham ya. Konsumsi vitamin atau mineral itu bagus banget Tampro 2, tapi tetap ada batasan atau tidak boleh berlebihan. Yang pertama, terjadinya gangguan pencernaan. Yang kedua, Tampro 2, mati rasa dan kesemutan. Yang ketiga, rasa haus berlebihan. Dan yang keempat, rambut rontok. Hati-hati ya mengkonsumsi vitamin A. Konsumsi berlebih dalam jangka panjang atau jangka lama bisa memicu kerontokan rambut. Vitamin yang mendukung kesehatan rambut, tapi ketika jumlahnya berlebihan justru akan mengganggu siklus pertumbuhan rambut normal. Oke, Tam Ziyami, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh konsumsi vitamin, tetap boleh konsumsi suplemen vitamin atau mineral. Lebih baik Tam Prodo itu sharing dulu atau konsultasi sama tenaga kesehatan dan ahli medis Tam Prodo ya. Yang pastinya juga jangan terlalu berlebihan. Kalau misalnya nih, dan dokter sarannya sehari satu kapsul, ya satu aja. Jangan kamu pengen, biar lebih cepat lagi, biar sehat, enggak boleh. Karena emang ada batasannya konsumsi vitamin dan sesuaikan dengan anjuran dari tenaga kesehatan atau ahli kesehatan. Back to Jambi, kita masih lanjut lagi mengulas informasi dari Pro Jambi bersama saya, Ernest Tanggeng. Bersama Pro Jambi, selamat malam Tom Pro 2 yang lagi mendengarkan melalui 10,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Jangan lupa dapatkan informasi real terupdate baik lokal, nasional dan internasional melalui website rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

teman Prodo dari Koalisi Prodo Jambi ya. Sekarang lanjut teman Prodo mengulas informasi buat kamu dari Prodo Jambi. Kali ini teman Prodo, aku lanjut lagi mengulas informasi teman Prodo ya. Cara gimana, cara yang ampuh di teman Prodo, tipsnya mengurangi asupan gula tambahan. Tuh teman Prodo ya. So teman Prodo ya, gula tambahan ada di mana-mana, termasuk pada makanan ataupun minuman ya yang kamu konsumsi atau kita konsumsi. Konsumsi berlebih ya teman Prodo ya, yang pastinya dapat apa ya namanya itu, ibarat itu memicu ya teman Prodo ya, masalah kesehatan. Tahu kan sendiri, konsumsi gula itu boleh, tapi jangan asupannya juga jangan berlebihan, karena kalau berlebihan juga terjadi masalah kesehatan. Mulai sekarang kurangi asupan gula tambahan dengan beberapa strategi. Buat kamu yang suka manis-manis, hati-hati ya, karena rasa manis itu bisa saja kebanyakan berasal dari gula tambahan. Gula tambahan berarti gula yang ditambahkan selama proses pengolahan makanan atau minuman. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan lagi untuk membatasi konsumsi gula tambahan sebanyak 50 gram atau 4 sendok makan per orang perharinya. So, gimana caranya teman Prodo ya? Buat kalian semuanya, cara mengurangi asupan gula tambahan. Gak hanya dari masalah diabetes teman Prodo ya, mau konsumsi gula atau konsumsi gula tambahan, itu bisa mendatangkan banyak dampak positif. Terus teman Prodo, kalau misalnya kalau berlebih, yang pasti diabetes kata teman Prodo ya. Dan yang pastinya mulai hari ini biar kita membatasi konsumsi dalam namanya gula tambahan ya, baik dari makanan atau minuman teman Prodo ya, dengan untuk menjaga kesehatan usus meningkat, gak gampang kembung, kesehatan gigi juga bakal terjaga, dan juga berat badan yang pasti normal teman Prodo. Ibaratnya yang tadi pengen diet udah bakal berat badan ideal, dan yang pengen berat badannya turun ya bisa dapat dengan membatasi asupan dari konsumsi gula tambahan. So teman Prodo, kita bakal ulas ya cara mengurangi konsumsi gula tambahan. Yang pertama, cek dulu dong label nutrisinya. Teman Prodo, produk kemasan biasanya mencantumkan ya kandungan nutrisi termasuk gula. Jika memilih produk maka jangan bosan teman Prodo membandingkan kandungan gula pada beberapa produk sekaligus. Pilihlah kandungan gulanya yang paling sedikit. Kemudian kandungan gula tidak selalu ditulis gula atau sugar. Biasanya itu di makanan atau produk-produk kemasan tuh nggak tulisannya nggak selalu sugar atau gula. Jadi biar kamu jangan ketipu teman Prodo. Umumnya gula itu tertulis kalau dalam bentuk produk kemasan itu kayak high fructose corn syrup, ada cane sugar, maltose, dextrose, molasses atau karamel. Nah itu dia teman Prodo, jadi udah paham ya. Tapi ada tulisan misalnya kamu beli produk makanan atau minuman, itu di produk kemasan tuh gak ada label namanya gula atau sugar. Enggak, dia gak pakai itu teman Prodo. Biasanya mereka tuh paling banyak tuh menggunakan di produk label kemasan, di makanan kemasan atau minuman kemasan itu dengan bahasa-bahasa yang speak English, kayak misalnya cane sugar, maltose, dextrose, molasses, karamel, high fructose corn syrup. Nah itu kalau misalnya kamu ada yang lihat tulisannya tuh kayak yang aku sampaikan tadi, dari cane sugar, maltose, dextrose, molasses, dan karamel termasuk high fructose corn syrup, nah itu berarti adalah gula teman Prodo. Itu adalah gula teman Prodo, bukan harus tulisannya sugar, gula, kagak teman Prodo. Karena biasanya produk label kemasan itu selalu menggunakan istilah bahasa speak English atau bahasa Inggris atau ahli kesehatan. Nah, cek dulu label nutrisinya. Nggak salahnya teman Prodo membandingkan produk A, B, dengan C. Kandungan gulanya mana nih yang paling sedikit? Nah, paling sedikit itulah yang kalian pilih teman Prodo. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi gula dengan tidak berlebihan atau mengurangi porsi asupan gula tambah dari makanan minuman, itu akan membuat tubuh kamu akan lebih sehat lagi, baik ginjal, pencernaan, atau berat badan kita juga bakal lebih bagus lagi. Oke, nomor 2, cek label nutrisi, salah satu yang pertama ya, cara atau tips mengurangi konsumsi gula tambahan. Nanti kita lanjut lagi, masih dengan informasi lifestyle, informasi health ya, kesehatan buat kalian, bersama saya Artis Tanggang, dan kita dengarkan lagi untuk kamu masih dari Prodo Jambi. Selamat malam Indonesia dan tetap bersama Prodo, teman terbaik kamu. Enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy.

Osvaldo, dengar dengarkan. Dan sekarang lanjut lagi, Tamro ya. Cara atau tips mengurangi konsumsi gula tambahan. Tamro dua, memang sih siapa yang nggak suka yang manis-manis ya. Tapi kan kalau misalnya kalau kita apalagi yang malas dengan yang namanya perawatan ya, ibaratnya tuh misalnya gini loh. Yang simpel aja perawatan gigi itu yang sikat gigi, bangun tidur, mau tidur, Tamro dua. Kebanyakan kan kalau udah malam tuh udah makan terus ngantuk bawaannya, malas sikat gigi. Endingnya apa, Tamro dua? Sisa-sisa makanan yang manis tadi atau minuman manis tadi, Tamro dua, itu menyebabkan gigi gak sehat, bau mulut, bener kan? Paling gak nyaman kalau bau mulut, teman pro dua, iya kan? Aku tuh paling gak suka namanya bau-bau, beneran serius, teman pro dua, pusing. Kamu boleh pakai bajunya seperti apa, gak mesti yang bermerek atau branded, tapi yang penting jangan bau, udah itu aja fix, teman pro dua. Karena kalau namanya bau, teman pro dua, kita mah gak bakalan pede, bukan cuma kita aja, orang lain juga gak bakalan nyaman dekat kita. Makanya rajin-rajin mandi, harus rajin untuk perawatan tubuh, contohnya dengan membersihkan muka, mandi, atau sikat gigi. Itu wajib memang berdua. Jadi jangan malas ataupun mager. Endingnya selain ya masalah gigi berlubang juga bau mulut. Nah kalau udah ngomong bau mulut teman berdua, ya kamu is mungkin fan-fan aja, is okay. Dan teman berdua easy going. Orang lain yang dengernya atau yang berada dekat kamu tuh keblinger, teman bro dua, bener gak teman bro dua? Iya jujur aja sih teman bro, kalau udah ngomongin bau badan atau bau mulut itu salah satu poin yang gak bisa masuk di otak, bener teman bro dua. Jadi gak soal cantik, ganteng tuh relatif lah, biasa aja. Tapi kalau misalnya ganteng tapi bau, cantik atau tapi bau kan gak juga ya kan teman bro dua. Nah jadi biar gak bau ya udah pastinya juga harus rajin mandi, sikat gigi, cuci muka, terus pakaian misalnya bagus, pakaian tidur jangan dipakai untuk pakaian pergi. Kenapa? Kan mungkin maaf kata ya, kita nggak tahu ileran misalnya nyangkut di baju. Nah besok mau pakai kan orang lain nggak nyaman, kamu mungkin kayaknya baunya biasa-biasa aja, tapi yang lain gimana ya kan? Jadi bau itu salah satu tempro dua masalah yang pokoknya nggak, jangan sampai deh tempro dua. Karena apalagi aku punya hidung tuh yang super banget tempro dua, maksud tuh sedikit aja aku tahu, walaupun nggak jauh pasti bau apaan sih gitu loh, nggak tahu tempro dua tuh kayak menciptakan hidungku tuh cep aromanya itu cepet banget, jadi bisa tahu gitu tempro dua. Jadi kalau misalnya bau sedikit aja mungkin orang lain belum tercium, aku tuh udah ngerasain banget ini apa sih baunya gitu loh, langsung tempro dua susah. Tapi it's okay, jadi intinya ya jangan bau badan, jangan bau mulut deh tempro dua, biar apa, biar sehat. Teman-teman juga bakalan lebih pede lagi buat ngobrol atau sharingnya kan. Kita misalnya lagi gak mandi aja ketemu sama orang, jujur aja sih gak nyaman tempro dua, langsung kayak jaga jarak, please deh gue belum mandi, kayak gitu tempro dua. Ntar dulu deh misal kayak gitu, gak mungkin ujuk-ujuk ya tempro dua, gak nyaman tempro dua. Oke, nah yang kedua nih tempro dua buat kalian, untuk perlu tahu lagi cara mengurangi konsumsi gula tambahan, pilih pangan utuh. Teman pro dua, sebaiknya kurangi pangan ultra proses. Tuh, dengerin. Jangan kebiasaan yang nyaman junk food, cepat saji, teman pro dua. Please deh, balik lagi kita ke makanan-makanan. Pagi Indonesia ini gila banget, teman pro dua. Luar biasa makanannya, teman pro dua ya. Memang super banget. Orang luar aja ngakuin Indonesia tuh makanannya, swear katanya mereka tuh seneng banget, apalagi kayak rendang, nasi goreng, mereka tuh suka tuan bro dua, karena emang makanan Indonesia ini luar biasa. Dan yang pastinya mengurangi pangan ultra proses seperti sereal, cemilan kemasan. Ganti deh pangan kamu dengan pangan utuh yang minim proses. Kamu bisa mengkonsumsi pangan dari biji-bijian. Contohnya nih, teman produk roti gandum. Roti gandum utuh tuh bagus banget teman produk, apalagi buat teman produk yang ingin menjaga berat badan atau punya program untuk menurunkan berat badan atau lagi mau cutting atau bulking, it's okay, nothing problem. Kenapa? Karena roti gandum utuh ini salah satu makanan yang sehat untuk semuanya. Dan juga teman pro dua, ganti bijian utuh dengan beras merah, atau kamu konsumsi buah-buahan, sayuran, ikan, kacang-kacangan. Tuh denger ya, jadi pilih pangan utuh sebaiknya teman pro dua, daripada kamu memilih makanan yang ultra proses atau kayak cemilan kemasan. Ganti aja ya, kalau aku misalnya kan sekarang ini udah banyak makanan yang super gimana, yang cepat saji, bener. Tapi coba deh untuk mencintai makanan-makanan yang sehat kayak zaman-zaman dulu tempro dua. Itu kalau kami itu sekolah tuh ada gambaran kayak
4 sehat 5 sempurna, ada poin-poinnya. Nah, kalau teman produk ya konsumsi kayak bisa buah-buahan, sayur-sayuran bagus banget kan, apalagi kacang-kacangan dan roti gandum misalnya, yang pengen makan berasnya beras merah, silakan teman produk. Itu aja intinya, namanya beras atau nasi itu nggak masalah teman produk, cuma jangan berlebihan. Oke, kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat kamu, tips ampuh mengurangi asupan gula tambahan. Ini buat teman-teman produk juga, anak-anak muda, karena diabetes itu bukan lihat kurus atau gemuknya teman produk, yang pastinya kolesterol juga nggak bisa dilihat dari gemuk atau kurusnya, tergantung dari asupan pola gaya hidup kita, baik aktivitas fisik kita dengan olahraga dan makanan kita konsumsi. Next produk Jambi, lanjut lagi ya informasi health bareng saya Ernest Tangga, dengan memberikan informasi sehat buat kalian dimanapun berada.

0: sudah ajak aku Camilla dinner malam ini. It's so so romantic.
1: Iya beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan beb? Kamu mau apa beb?
1: Aku mau rendang. Pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini

Bella. Aduh, lagunya luar biasa banget. Oke, selamat malam Indonesia. Nggak boleh tidur dulu. Kalau aku lagi siaran teman Prodo, please deh temenin aku juga ya di Prodo 2, teman terbaik kamu. Oke, lanjut teman Prodo 2. Yang ketiga nih, cara atau tips mengurangi asupan gula tambahan, yaitu cari alternatif makanan manis. Teman Prodo 2, buat kalian penggemar makanan manis alias sweet tooth, perlu mempertimbangkan ya untuk mengganti beberapa cemilan manis penuh gula dengan cemilan lain. Contohnya, sesekali gak masalah sih teman Prodo 2 kalau kita mau konsumsi cake. Teman Prodo 2, siapa sih gak suka ya dessertnya kalau cake teman Prodo 2 ya, apalagi brownies, coklat-coklat. Aku tuh kalau namanya coklat, keju, kacang, tapi yang paling utama tuh coklat sama kacang, itu makanan yang susah banget untuk mengatakan no. Serius teman Prodo 2, coklat kacang tuh adalah makanan favorit banget. Keju suka, tapi lebih excited itu kalau udah namanya coklat sama kacang teman Prodo 2. Itu gak bisa menolak teman Prodo 2. Pokoknya tuh ya misalnya, ih ini kandungan gula tinggi, ya udah berarti besok makanya diatur olahraganya, balik lagi ke situ pula teman Prodo 2. Nah, bukan asal makan gitu doang ya. Nah, kalau memang pengen suka nama dessertnya cake, oke. Sekali-sekali boleh. Kayak permen boleh sekali-sekali. Tapi jangan sampai misalnya langsung makan 4, 3, 5, itu udah over ya teman Prodo 2. Terus kalau misalnya es krim boleh, enggak masalah teman Prodo 2, sekali-sekali ya. Bukan everyday. Terus cookies, aduh ya namanya cookies ini, apalagi kalau udah ngomongin cookies kayak brownies gitu ya, coklat sama Prodo 2, sulit. Tapi emang kita harusnya yang mengontrol. Kalau memang kita makan ya udah, berarti besoknya kita harus atur lagi pola makan, olahraga juga, atau aktivitas fisik teman Prodo 2. Kenapa? Karena ya apa yang kita konsumsi itu benar-benar bisa dicerna dengan baik dan nggak nyerap gitu aja jadi lemah teman Prodo 2. Kita kan bukannya, apalagi sekarang kan ibaratnya tuh bukan kita gak menghargai namanya makanan ya. Bener, semua orang pasti butuh makanan, semua teman Prodo 2. Aku aja gak bisa makan loh, apalagi nasi teman Prodo 2. Sehari gak makan nasi, oh no, susah teman Prodo 2. It's okay, hari ini bisa, besok tuh kayak gembung loh. Namanya juga perutnya perut orang Kataran tuh orang dusun ya, desa ya teman Prodo 2. Tapi emang kita tuh gak salah, makanan boleh. Kayak misalnya cemilan ini boleh sekali-sekali, dari permen, cookies, cake sampai dengan es krim. Tapi kamu ganti deh dengan ibaratnya alternatif makan manis dari mana? Dari buah-buahan. Atau kayak misalnya buah potong kan, buah-buahan itu teman Prodo 2, itu ada kandungan gulanya. Jadi untuk mendapatkan asupan manisan atau yang manis-manis. Nah, kalau perlu lagi teman Prodo 2, yang namanya satu ini dark coklat atau coklat hitam. Coklat hitam yang real banget. Pernah gak sih teman Prodo 2 konsumsi? Kalau misalnya kayak udah bentuk kayak kemasan itu sih biasanya udah ngandung gula ya teman Prodo 2. Tapi ada yang memang dark coklat tuh yang original banget.

kandungan gulanya sedikit. Jadi kalau misalnya buat kamu yang suka makan coklat nih, kayak aku suka makan coklat, teman Pro 2 coba deh, ada coklat itu dark coklat. Kalau Indonesia ini kan udah ada manis ya, tapi biasanya kalau produk-produk luar kayak apalagi misalnya Belanda, itu coklatnya nggak terlalu manis, teman Pro 2. Keju mereka juga benar-benar pekat banget. Nah, itu teman Pro 2. Nah, biasanya tuh dark coklat yang original itu kandungan gulanya sedikit, teman Pro 2. Tapi itu lebih baik dibandingkan kamu mau konsumsi dark coklat atau coklat kemasan karena udah kandungan gulanya lebih tinggi gitu loh. Jadi alternatif makanan manis deh, sesekali boleh lah, kayak bisa cheat day, cheat time kamu boleh. Cuman kalau makan es krim, cookies, permen sama cake itu jangan setiap hari. Itu aja. Tenang memproduksi supaya kamu juga dapatkan tubuh yang sehat, ya kan? Kalau orang bilang, ah nggak apa-apa gemuk yang penting sehat, nggak ada. Yang namanya gemuk tuh gak ada yang namanya sehat, Tompro 2, serius deh. Apalagi misalnya, kalau misalnya kita berdiri, ujung kaki kita tuh, ujung jari kita ya, ujung jari kita gak kelihatan. Itu berarti lingkaran perutnya udah gede, gitu loh. Karena tahunya tuh, ya ketika kita konsultasi sama dokter, atau sharing sama dokter, itu tuh banyak dapat ilmunya, gak salahnya. Bukan berarti kita sok pinter atau belagu, kagak, Tompro 2. Tapi intinya kita memberikan informasi-informasi yang sehat, buat bukan cuma kita aja yang sehat, tapi all, semua orang juga semakin sehat, ya kan? Oke, aku akan lagi mengulas tips ampuh mengurangi asupan gula tambahan. Buat para pecinta manis, jangan khawatir. Ada beberapa yang cara yang tips yang oke banget yang kita bersemakan buat kamu. Buat para pecinta makanan manis atau minuman manis sama produknya. Buat kamu dari produk Jambi. Lanjut, ada India Vicina Tasa Udu dengan Mata Air.

Oke, tahap pro 2 lanjut ya. Yang keempat di tahap pro 2, tips ampuh mengurangi asupan gula tambahan. Tahap pro 2 yang keempat dengan mulai dengan menu sarapan minim gula. Banyak yang gemar dengan sereal untuk sarapan karena praktis dan dianggap bergizi. Tapi kalau kamu perhatikan label kemasan, kandungan gulanya ternyata sangat tinggi. Sarapan tinggi gula hanya akan membuat kamu mencari makanan manis seharian. Sebaiknya pilih menu sarapan tinggi serat dan karbohidrat kompleks dari oatmeal, roti gandum utuh, apel, selai kaca atau pisang. Jadi tahap pro 2 mulai dengan menu sarapan minim gula. Tahap pro 2 untuk kamu para penggemar sereal, sarapan sebab praktis tersebut, sebaiknya mulai sekarang kurangi ya tahap pro 2 atau stop. Mulai dari tahap pro 2 beralih ke menu pilihan sarapan yang tinggi serat karbohidrat kompleks seperti roti gandum utuh, selai kacang, pisang sampai dengan namanya apel. Atau oatmeal juga bagus banget tahap pro 2. Next nomor Jamie, lanjut. Kita ulas lagi nanti ya. Tips ampuh mengurangi asupan gula tambahan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

kita Ampro 2, kita ulas informasi yang kelima nih ya, tips ampuh mengurangi asupan gula tambahan, yaitu stop dulu sebelum mencari gula. Muncul keinginan untuk makan makanan manis, coba di Ampro 2 stop sejenak dan pikirkan lagi apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu mungkin hanya perlu rehat sebentar karena penat atau ngantuk, capek atau butuh makanan berat yang lebih mengenyangkan. Jadi kalau berasa kayak misalnya tuh keinginan pengen makan makanan manis, Ampro 2 stop dulu, Ampro 2 sejenak pikirkan lagi apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Setidaknya mungkin Ampro 2 ya, bisa untuk rehat sebentar karena capek atau ngantuk, penat banget, mumet, Ampro 2 ya. Nah, kalau mungkin Ampro 2 bisa ganti dengan karena teman-teman ternyata Ampro 2 itu butuh makanan berat yang lebih mengenyangkan gitu loh. Karena makanan yang manis bukan berarti akan mengenyangkan Ampro 2, malah akan menyebabkan kamu ingin jadi makan dan kelaparan. Oke? Jadi ada 5 cara ya tips ampuh mengurangi asupan tambahan dari gula Ampro 2, yaitu cek label nutrisi, kedua pilih pangan utuh, ketiga cari alternatif makan manis, dan keempat mulai dengan menu sarapan minim gula, dan yang kelima stop dulu sebelum mencari gula. Kalau udah muncul keinginan untuk makan makanan manis, coba stop sejenak, pikirkan lagi apa yang sebenarnya teman Pro 2 butuhkan. Baik, masih dari Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi buat kamu, dan selamat malam Indonesia.

spent all my years in believing you, but I just

0: Jamie, kalau tadi udah ngebahas informasi health dari Pro 2 ya, informasi sehat. Kali ini aku lanjut lagi dengan mengulas informasi lifestyle tentang Pro 2 yang kita bakal ulas tentang travel. Nah, kali ini ngebahas tentang 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2026. Tentang Pro 2 Jambi ngebahas tentang kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2026. Nah, tahun ini jatuhnya kepada Bangkok, Thailand yang menempati posisi pertama dalam daftar kota dengan kehidupan malam terbaik di 2026. Kota Thailand ini, Bangkok, itu dinilai memiliki pilihan hiburan malam yang beragam, mulai dari bar di pinggir jalan, klub, tempat musik, sampai dengan rooftop dengan pemandangan-pemandangan gedung-gedung perkotaan. So, teman Pro 2 ya, daftar sebagai 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2026 itu dirilis oleh Time Out berdasarkan survei terhadap lebih dari 24.000 penduduk lokal di berbagai kota di dunia. Hasil survei kemudian dipadukan dengan penilaian dan dari panel ahli yang memiliki pengetahuan mengenai kehidupan malam di berbagai destinasi. Bangkok mendapatkan skor tertinggi dari para ahli, yaitu 95%. Sementara itu, sebanyak 73% warga lokal yang disurvei menilai kehidupan malam di kota tersebut dengan predikat baik dan sangat baik. Nah, setelah Pro 2 Jambi, kita bakal ulas ya 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2026 versi Time Out. Yang pertama, Time Pro 2, kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2026, yaitu Bangkok, Thailand. Bangkok menjadi kota dengan kehidupan malam terbaik dalam daftar ini, Time Pro 2. Kehidupan malam di ibu kota Thailand tersebut tersebar di berbagai kawasan dengan karakter yang berbeda. Tonglor dan Silom menjadi kawasan yang menawarkan banyak tempat pilihan untuk menikmati malam. Sementara itu, Sainana di Chinatowns itu memiliki bar dengan konsep dan suasana yang lebih khas. Bangkok juga memiliki banyak rooftop yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan kota pada malam hari. Baik, teman Pro 2, kita akan lanjut lagi mengulas ya 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia versi Time Out. Tetap bersama Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Mas, tolong mainin lagu ya.
2: Oke. Semangat ya, Mas.
1: Yasmin, mau jadi cewek gua gak?

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya, The Ungu dengan Utara Selatan. Yang kedua tahun produk kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2006 versi dari Time Out adalah Berlin, Jerman. Tahun produk Berlin berada di posisi kedua. Ibu kota Jerman ini telah lama dikenal dengan kehidupan malamnya yang berlangsung hingga dengan larut. Berbagai klub dan venue musik tersebar di sejumlah kawasan kota, menawarkan pilihan hiburan dengan suasana yang berbeda-beda. Selain klub besar, Berlin juga memiliki bar dan tempat-tempat yang lebih kecil, sehingga kehidupan malamnya tidak hanya berpusat pada satu kawasan saja. Di urutan kedua Tamro 2, kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia versi Time Out tahun 2006 adalah Berlin, Jerman. Yang ketiga Tamro 2, New York City, Amerika Serikat. Tamro 2, New York City menempati posisi ketiga ya, sebagai salah satu kota terbesar di dunia. New York memiliki banyak pilihan hiburan setelah matahari terbenam. Wisatawan menemukan bar, klub, rooftop, juga tempat musik, sampai dengan venue pertunjukan di berbagai penjuru kota. Kawasan Manhattan dan Brooklyn juga dikenal memiliki banyak tempat yang membuat suasana malam New York tampak lebih ramai. Posisi ketiga sebagai kota dengan kehidupan malam yang terbaik di dunia 2006 adalah New York City, Amerika Serikat. Masih dari JMB, kita akan ulas ya 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2006 versi Time Out.

Australia. Melbourne berada di posisi keempat. Kota ini memiliki kehidupan malam yang cukup beragam, termasuk bar-bar kecil, tempat pertunjukan musik, sampai dengan venue yang tersembunyi di gang-gang perkotaan. Gang-gang atau nama laneway menjadi salah satu ya ciri khas dari Melbourne, karena di balik jalan-jalan sempit tersebut terdapat berbagai restoran, bar, dan tempat hiburan. Suasana malamnya juga tidak hanya tergantung pada klub besar. Melbourne, Australia, posisi yang keempat sebagai kota dengan kehidupan malam terbaik. Yang kelima, São Paulo, Brazil. Tempranado, São Paulo ini menempati posisi kelima. Kota terbesar di Brazil ini memiliki banyak kawasan yang tetap aktif setelah malam tiba, seperti bar, klub, restoran, serta berbagai tempat hiburan tersebar di kawasan perkotaan. Kehidupan malam São Paulo ini memiliki pilihan yang beragam, sehingga pengunjung bisa menemukan tempat dengan suasana yang lebih santai maupun venue yang lebih ramai. Dari Prode Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2006 versi Time

ketumbar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah

Nomor 2 Medan berada di posisi ke-6. Kota ini menawarkan kehidupan malam yang ramai dengan berbagai pilihan bar, klub, restoran, dan tempat-tempat berkumpul. Salah satu kawasan yang dikenal dengan aktivitas malamnya adalah El Poblado yang dipenuhi dengan berbagai tempat makan dan juga hiburan. Suasana di kawasan tersebut membuat Medellin menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk menikmati kota setelah malam tiba. Ketujuh, tema pro 2, Johannesburg, Afrika Selatan. Johannesburg ini menempati ya posisi ketujuh. Kota Johannesburg ini memiliki berbagai pilihan hiburan malam, mulai dari bar, klub, sampai dengan tempat pertunjukan musik. Jumlah kawasan perkotaan menjadi pusat aktivitas pada malam hari dan menawarkan suasana yang berbeda. Selain tempat hiburan, restoran dan venue dengan pertunjukan musik juga menjadi pilihan bagian dari kehidupan malam dari Johannesburg. Teman Pro 2, kita akan lanjut lagi mengulas ya 10 kota dengan kehidupan malam yang terbaik di dunia 2006 versi dari

2. Sekarang kita lanjut lagi mengulas yang ke-8 tahun Pro 2 ya. Kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2006. Brighton, Inggris. Tahun Pro 2, Brighton berada di posisi ke-8. Kota pesisir di Inggris ini memiliki kehidupan malam yang cukup beragam. Meski ukurannya tidak sebesar kota-kota lain dalam daftar. Bar, tempat musik, restoran, dan berbagai venue tersebar di kawasan Brighton. Brighton juga memiliki suasana yang relatif santai. Dengan pusat kota yang tetap ramai setelah matahari terbenam. Brighton, Inggris di posisi yang ke-8. Selanjutnya yang ke-9, Beijing, China. Tahun Pro 2, Beijing menempati posisi ke-9. Ibu kota China ini menawarkan perpaduan antara kehidupan malam, modern, dan kawasan kota yang memiliki karakter tradisional. Pengunjung juga bisa menemukan bar, restoran, tempat hiburan, dan juga berbagai kawasan yang tetap hidup di malam hari. Kehidupan malam di Beijing berkembang di tengah suasana kota besar, dengan gedung-gedung modern dan juga kawasan bersejarah. Teman Pro di JMB, kita akan ulas ya. Teman Pro 2 lanjut lagi nanti 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia

Tangan kirinya memegang cangkir kopi. Tangan kanannya sibuk membalas email pekerjaan. Tapi matanya tak pernah lepas menatap si kecil yang sedang asik bermain. Di bulan Juni, kita merayakan Hari Ayah Sedunia. Sebuah momen spesial untuk mengapresiasi para ayah. Kami tahu, menyeimbangkan karir yang sedang menanjak dengan masa keemasan anak yang tak akan pernah terulang bukanlah hal yang mudah. Ada rasa lelah yang rapat-rapat disembunyikan di balik senyum sepulang kerja. Ada kepingan rasa bersalah saat terpaksa harus lembur di akhir pekan. Tapi ketahuilah, ayah Anda sedang membangun masa depan untukmu. Tahukah Anda, sebuah studi psikologi menyebutkan bahwa keterlibatan aktif seorang ayah di masa emas anak akan membentuk kecerdasan emosional dan rasa percaya diri mereka hingga dewasa nanti. Kehadiran Anda adalah investasi terbesar bagi hidupnya. Selamat Hari Ayah Sedunia untuk para ayah hebat yang sedang terus berjuang. Tutup laptopmu sejenak hari ini dan peluklah dunia kecilmu. Tetap semangat menjadi pahlawan tanpa jubah di rumah.

Oke, Tampro 2. Sekarang kita lanjut lagi mengulas Tampro 2, kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2026 versi Tamat. Yang ke-10 adalah Amsterdam, Belanda. Tampro 2, Amsterdam melengkapi daftar 10 besar kota dengan kehidupan malam terbaik. Kota itu memiliki banyak pilihan untuk menikmati malam, mulai dari bar, tempat musik sampai dengan restoran, juga kawasan pusat kota yang ramai. Kadang-kadang Amsterdam juga memberikan suasana berbeda ketika malam tiba, terutama ketika kawasan di sekitarnya mulai dipenuhi dengan aktivitas warga dan wisatawan. Serta Tampro 2 Jambi, ada 10 kota ya dengan kehidupan malam terbaik di dunia di 2026 versi dari Tamat. Selain dari versi Tamat, juga mereka melakukan penilaian melalui dari para ahli, yaitu yang pertama Bangkok, Thailand, kedua Berlin, Jerman, so yang ketiga Tampro 2 New York City, Amerika Serikat, keempat Melbourne, Australia, kelima Sao Paulo, Brazil, yang keenam Medellin, Kolombia, ketujuh Johannesburg, Afrika Selatan, dan ke-8 Brighton, Inggris, 9 kota Beijing, China, dan 10 Amsterdam, Belanda. Itu dia Tampro 2, 10 kota dengan kehidupan malam terbaik di dunia 2006 versi Tamat. Baik, Tampro 2 Jambi, selamat malam Indonesia, tetap bersama Tampro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi, tempat informasi 23 Ukce Barat, aku akan menghadirkan teman Tampro 2 buat kalian di malam hari ini di ajang Jazz Musik Pro 2. Full lagu, full musik yang sudah kami persiapkan buat kamu yang pernah hits dan saat ini masih hit di Belantika Musik Indonesia ataupun mancanegara. So, jangan kemana-mana, karena masih bersama saya Artes Tangan, teman kalian. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro Jambi yang kalian dengarkan malam hari ini melalui 9,9 FM, aplikasi RGital, dan streaming rri.co.id. Selamat malam Indonesia, dan tetap bersama kami, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita bakal hadirkan lagi dengan lagu-lagu menemani teman Pro 2, pengantar tidur kamu, dan yang pastinya peneman malam teman Pro 2 malam hari ini di Jazz Musik, tepat informasi 23 Oktober. Selamat malam Indonesia.

Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wetet sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang berjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

orang yang mudah kaget, bisa jadi tanda ia mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, bisa memperburuk kondisi mental. Melansir dari laman Hello Sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kesehatan mentalnya bisa semakin memburuk. Jadi, ketika orang mendengar suara kencang dan tiba-tiba tubuh akan menganggap hal ini sebagai hal yang kurang menyenangkan, ini akan menyebabkan hormon stres meningkat. Orang yang mudah kaget mungkin mengalami stres yang berlebih dibanding mereka yang jarang kaget. Bahkan, beberapa penelitian menyebut kalau respon kaget tersebut terjadi akibat dari orang tidak fokus pada apa yang sedang dihadapinya, yang bisa disebabkan karena tekanan sehingga ia tidak fokus pada sekitar.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking, sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Minggu, tanggal 20 September tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi sepagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

chamada

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspirakal.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspirakal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Inspira Kalbu.
3: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
2: Inspira Kalbu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini. Udah Senin 21 September 2026. Ya teman Pro 2, untuk informasi yang pertama di pagi hari ini tentunya mengawali perjumpaan kita bareng Wulan, yang tentunya informasi di pagi hari ini masih dari laman rri.co.id. Informasi yang pertama yaitu kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, di mana perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga minggu kemarin 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbal pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbal tunggal putra, soft tennis, serta karate. Ya teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ataupun Menpora Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding, di mana Erick menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri kontingen. Pewushu Saraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia yang meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor keangkuhan. Ya teman Pro 2, Erick mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin, yaitu hari ini 21 September 2026. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim bergu putra soft tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan. Pemain tekbol Yoga Ardika Putra membawa pulang perunggu pada nomor perorangan. Atlet karate putri Leisa Alhumaira Lubis menyumbang perunggu nomor kumite kelas lebih 68 kg. Melengkapi kesuksesan Indonesia tentunya teman Pro 2. Dukungan penuh pemerintah diharapkan mampu memicu motivasi tinggi para atlet untuk menambah pundi-pundi medali juara.

tahun 2026 resmi ditutup pada Sabtu 19 September 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQ Nasional tahun 2026 ini, Kafilah Provinsi Jambi berhasil menempati peringkat ke-13 nasional dari 37 provinsi yang ikut serta dalam ajang tersebut. Pada MTQ tingkat nasional tahun 2026 ini, sejumlah peserta asal Jambi berhasil menorehkan prestasi sekaligus mengharumkan nama Jambi di kancah nasional. Adapun prestasi yang diraih Kafilah Jambi meliputi juara 1 tilawah anak putra, juara 2 tilawah remaja putri, harapan 1 kiraat mujawat dewasa putra, harapan 2 kiraat murotal dewasa putri, harapan 2 tilawah kanet putri, harapan 3 kiraat murotal remaja putra, serta harapan 3 tilawah anak putri. Untuk kategori juara 1 tilawah anak putra diraih Abiza Ramadan. Sementara itu Helvina Eka Fumio berhasil meraih juara 2 pada cabang tilawah remaja putri. Dalam mengikuti rangkaian penutupan MTQ nasional ini, Kafilah Jambi turut mendapatkan dukungan langsung dari Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar, serta Kepala Biro Kesra Provinsi Jambi Amrulsa. Dengan raihan tersebut, Kafilah Jambi berhasil membawa pulang sejumlah prestasi sekaligus menempatkan nama Provinsi Jambi dalam persaingan MTQ Nasional tahun 2026. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi Senin ini. Untuk info lebih lengkapnya, tentunya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: aneh-aneh lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
1: Anak kita.
2: Sabar.
3: Prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: lagu ini tentang perjuangan dan kesetiaan.
1: Makasih ya.
0: Tentang kasih yang teguh dan tak kenal mengeluh, meski harus bersimbah peluh. Tentang perjuangan seorang anak dan kasih ibu yang tak pernah berdebu. Juga tentang perjuangan seorang ayah yang kasihnya tak pernah goyah. Selamat datang di realita, di mana jalan untuk bahagia tidak selalu sederhana. Paket.